gitu ya. Ya walaupun ya sekarang kan air hangat udah gampang, kalian perlu ada dispenser. Kalau kalian nggak perlu masak air dulu gitu atau segala macamnya, kan nggak perlu kalian perlu dua. Dan ya kalian perlu dua. Jadi bisa juga ini sebagai detox lah, detox membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kamu gitu ya. Ketika kamu tidur, karena kan pas kita tidur itu organ tubuh kita itu tetap bekerja gitu tahun berdua ya. Walaupun mungkin tanpa kita sadari gitu ya. Terus juga memicu metabolisme tubuh ya. Penelitian menunjukkan bahwa minum air saat perut kosong dapat meningkatkan laju metabolisme hingga 30% teman berdua ya. Metabolisme yang aktif membantu tubuh membakar kalori lebih efisien sepanjang hari teman berdua. So jadi cara terbaik melakukan ritual ini teman berdua, sebelum kalian menyikat gigi gitu ya, minum air langsung gitu ya. Saat kalian memang benar-benar bangun tidur gitu. Ini membantu melawan kembalilah air liur yang kayak akan enzim baik gitu ya, yang diproduksi saat tidur untuk membantu pencernaan teman berdua. Terus juga pilih suhu yang tepat ya, gunakan air hangat atau gunakan air yang ada di suhu ruang lah gitu ya. Hindari air es karena bisa membuat lambung kamu tuh kaget dan memperlambat proses penyerapan cairan teman berdua. Jadi kalau bisa hindarilah air dingin teman berdua ya. Nah jadi selanjutnya juga sebelum minum kopi, untuk kamu yang memang pecinta kopi banget gitu ya, harus diberi jarak tuh sekitar 15-30 menit sebelum minum air putih gitu ya. Setelah minum air putih. Jadi sebelum Anda menikmati kopi, alangkah baiknya gitu minum air putih dulu gitu. Jadi gak langsung pagi-pagi itu langsung ngopi kalian gitu ya. Minimal kena air putih dulu lah gitu, baru nanti lambungnya kena kopi gitu teman berdua. Jadi ini menyesuaikan juga. Jadi ada beberapa manfaat sih sebenarnya, karena kan ketika kita tidur itu juga selama 7-8 jam itu tubuh kita tuh bekerja lah secara alami gitu teman berdua. Jadi ya ini menjadi satu hal yang penting yang perlu kita ulang-ulang gitu teman berdua ya, maksudnya yang menjadi kebiasaan kita lah, kebiasaan yang baik juga gitu teman berdua. Dan ya so teman berdua, jangan lupa minum air putih di pagi ini teman berdua, supaya metabolisme kita baik ya, terus juga pencernaan kita baik ya teman berdua. Dan semoga bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi lah gitu ya tahun Pro 2 di pagi hari ini pastinya tahun Pro 2. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Soya tahun Pro 2 masih 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, saat ini sedang berlangsung tahun Pro 2, salah satu match yang luar biasa juga tahun Pro 2, dan pastinya disiarkan di RRI tahun Pro 2 ya. Uruguay versus Spanyol tahun Pro 2. Ini seharusnya match yang cukup luar biasa ya tahun Pro 2, karena keduanya juga

besar lah di sepak bola tahun Pro 2. Ya, sebenarnya Spanyol butuh hasil imbang aja udah lolos ke fase selanjutnya tahun Pro 2. Cuman ya mungkin banyak para fans atau para supporter pendukung timnas Spanyol gitu ya, pasti mengharapkan untuk bisa menang ya, kayak gitu ya. Dan ya, Spanyol hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa lolos, sedangkan Uruguay wajib menang agar bisa memastikan tempat di fase gugur tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2, Lamine Yamal dan Michael Oyarzabal tahun Pro 2 menjadi andalan timnas Spanyol ya, sementara Uruguay mengandalkan Federico Valverde tahun Pro 2 ya, seperti kita ketahui. Ada juga Araujo tahun Pro 2 untuk menciptakan kejutan lah pastinya. Ini nama-nama yang juga bermain di Liga Top Eropa tahun Pro 2 seperti Oyarzabal, Valverde, Araujo tahun Pro 2 ya. Ini cukup luar biasa. Terus juga Lamine Yamal, wonderkid tahun Pro 2, siapa yang enggak tahu. Jadi sebenarnya ini match bertabur bintang tahun Pro 2 ya. Walaupun enggak bertabur-tabur banget gitu ya. Ya pada intinya tetap ada pemain kelas Eropa yang mentas lah gitu ya, yang bermain rutin gitu di Liga Top Eropa dan memperkuat timnasnya masing-masing gitu tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2, Spanyol dan Uruguay bertarung di penentuan grup H ya, Piala Dunia 2026. Kedua tim sama-sama memburu tiket lah menuju babak gugur dengan peluang yang masih terbuka dan pastinya cukup terbuka ya. Spanyol hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan kelolosan usai mengalahkan Arab Saudi tahun kedua. Nah, tahun kedua Spanyol memang memburu kemenangan ya supaya bisa finish sebagai juara grup ya. Otomatis ini akan mempermudah juga jalannya Spanyol ya di fase selanjutnya kayak gitu. Dan Uruguay juga akan lolos jika mampu menaklukkan Spanyol ya. Jika hanya bermain imbang, nasib mereka bergantung pada hasil match yang satunya lagi ya, yang di grup sama di grup yang sama juga tahun Pro 2 ini, Tanjung Verde atau KP Verde melawan Arab Saudi tahun Pro 2. Ya, teman Pro 2, pelatih Spanyol menuai hasil manis setelah memainkan Lamine Yamal sejak awal melawan Arab Saudi kemarin tahun Pro 2. Keputusan itu langsung terbayar karena Yamal mencetak gol debut lah di Piala Dunianya dan tampil cukup impresif tahun Pro 2.

0: Iya, Yamal memang belum mampu bermain penuh selama 90 menit tahun Pro 2 ya. Namun diprediksi akan kembali diandalkan lah dalam match hari ini menghadapi Uruguay. Kemenangan telak atas Arab Saudi juga meningkatkan kepercayaan diri timnas Spanyol setelah ditahan imbang ya di laga awal itu di mana melawan Tanjung Verde tahun Pro 2 ya. Michael Oyarzabal turut menjadi sorotan berkat dua golnya yang dicetak pada laga tersebut juga gitu ya tahun Pro 2. Uruguay dipastikan memberikan perlawanan sulit di bawah arahan Marcelo Bielsa tahun Pro 2 ya. Spanyol harus tampil dengan kekuatan terbaik jika ingin mengamankan kemenangan di posisi puncak grup tahun Pro 2.
1: Mimpi kita yang muda. Angan-angan kita.
0: Nah kalau kita ngomongin secara head to head di tahun Pro 2 ya, Uruguay belum pernah mengalahkan Spanyol dalam lebih dari 10 pertemuan sejak 1950. Wah cukup lama juga ya tahun Pro 2. Meski begitu, Bielsa berharap timnya mampu menciptakan sejarah pada pertandingan kali ini. Ya, hasil imbang 2-2 melawan Tanjung Verde membuat langkah Uruguay itu menuju babak gugur semakin berat ya. Karena kekalahan dari Spanyol berpotensi membuat mereka finish di posisi ketiga atau keempat dengan 2 poin. Jadi ya harus cukup fight untuk Uruguay. Terus juga Maxi Araujo menjadi ancaman utama lah ya Uruguay berkat penampilan apiknya di lini serang. Karena memang cukup bermain impresif Araujo ini di match sebelumnya tahun Pro 2.

0: Dan Soya tahun 2002 Uruguay turun dengan formasi 4-2-3-1 tahun 2002, sedangkan Spanyol menggunakan 4-2-3-1 juga tahun 2002. Sama-sama tahun 2002 ya, kita lihat laga sengit ini siapa yang berhasil keluar sebagai juara tahun 2002. So, tahun 2002 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya, entah itu mengulas pertandingan soal Piala Dunia ya, entah atau mungkin nanti memberikan info-info menarik untuk kamu pastinya tahun 2002 ya. Yang menjadi intinya, Chef tetap nemenin kamu di hari ini tahun 2002 ya, di weekend ini tahun 2002. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman.

0: Dan ya teman Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya di Hereri Pro 2 Luxfawe teman Pro 2. Barusan kita dengerin darinya Hindia ya, Cincin tahun Pro 2 ini salah satu lagu yang cukup Syaf suka ya tahun Pro 2. Kayaknya bukan cuma Syaf sih, banyak orang juga yang suka karena mungkin ya relate juga kayak gitu ya. Walaupun memang harus memahami lirik-liriknya ini dengan cukup dalam gitu ya. Dalam artian kayaknya kita harus mikir dulu ini ya. Mau tahu lagu ini gitu ya, soal nyeritain apa sih dia sebenarnya gitu ya. Hindia lagi nyeritain apa sih gitu ya. Jadi harus berpikir dulu sedikit dan Pro 2 gitu ya, karena lirik-liriknya ya lumayan menggunakan kata-kata yang susah gitu.
1: Terapi, aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untuk
0: ya. So teman Pro 2, lagu ini tuh lebih dari sekedar lagu cinta lah ya. Memang di dalamnya menceritakan soal cinta juga gitu. Maksudnya lebih kayak lagu ini tuh gak hanya cuman membahas soal romansa aja gitu teman Pro 2 ya. Tetapi juga menyelipkan realitas pahit lah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti isu krisis gitu ya. Terus juga inflasi gitu ya, yang sering menjadi beban pikiran pasangan pada umumnya lah gitu ya.
1: Semoga kita mencintai yang adanya.
0: Nah, apalagi nih buat kamu-kamu teman Pro 2 yang memang dalam fase kayak ya udah menuju ke arah jenjang yang lebih serius misalnya kayak gitu ya. Ini kan memang relate banget gitu, karena yang Baskara bilang di lagu ini gitu ya, yang disampaikannya gitu. Ini memang ya faktanya kayak gitu teman Pro 2, ekonomi lagi susah dan segala macamnya lah. Cuman ya menariknya lagu ini enggak membahas soal romansa, enggak membahas soal ya cinta-cintaannya doang gitu teman Pro 2. Nah lagu ini makanya dibilang realistis dan cukup emosional tahun Pro 2 ya. Cincin tahun Pro 2, dan dari judulnya aja gitu ya, cukup jauh berbeda. Bukan jauh berbeda, maksudnya lirik-lirik di dalamnya ya memang ada. Baskara di satu buah liriknya dia bilang, dia nyampein perkara cincin, aku cari waktu gitu ya. Cuman maksudnya isinya tuh cukup berat dan melimpah gitu ya. Ya jadi menggambarkan kompleksitas lah ya, hubungan jangka panjang yang gak selalu indah gitu ya. Pasti ada pasang surutnya gitu ya, yang penuh dengan konflik emosional. Terus juga tekad lah untuk saling menerima kekurangan satu sama lain gitu tahun Pro 2.
1: Siapa mau bilang apa tak guna? Mereka hanya tahu namamu.
0: Nah jadi teman Pro 2 ya, diksi dalam lagu ini tuh menggunakan gaya bahasa yang cukup-cukup apa ya, cukup tinggi lah gitu ya, tingkat tinggi baratnya gitu ya. Seperti pengumpamaan hidup berpasangan dengan api misalnya gitu ya, untuk menggambarkan intensitas dan tentangan dalam mempertahankan sebuah hubungan pastinya tahun Pro 2 gitu ya. Jadi kayak ya diksinya cukup-cukup, makanya tadi Chef bilang kayaknya kita kalau mau nikmatin lagu ini harus coba pahami lebih dalam lagi gitu teman Pro 2 ya.

Dan Zoya teman Pro 2, semoga lagu ini tuh bisa nemenin kalian lah gitu ya di pagi ini, dan buat kalian jadi lebih semangat dalam menjalani hari ini pastinya teman Pro 2. Dan seperti yang biasa saya sampaikan, semoga hal-hal yang baik tuh selalu nyertain kita di hari apapun ya, di kalau bisa di sepanjang tahun ya, sepanjang hidup kita teman Pro 2. Amin ya teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI, Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

0: jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempton pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu, bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
1: Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
2: Kok sudah munggah, harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
3: Hey Tin, serius sekali gak lihat kiri kanan. Gak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
2: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Gak tahu apa awak lagi pusing.
3: Alah, kau kapan ya gak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau Tin?
2: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
3: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya? Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
2: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
3: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081 157 157 157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya, Tin. Hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Teman Produa, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Produa Loksumawe, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu. Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

0: Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

di 95,2 RRI Predol, sebuah tempat terbaik kamu teman Predua. Jam 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, selamat weekend untuk kamu di tanggal 27 Juni 2026 ya. Di akhir bulan yang tidak terlalu mencekam tapi mencekam. Gimana bilangnya tuh? Ini kayaknya keuangan kita masih sangat stabil ya. Ataupun ada yang udah sekarat nih teman Predua, sekarat banget ya. Karena memang mengingat akhir bulan ini juga kita harus memenuhi semua anak-anak masuk sekolah, terus juga membayar uang masuk anak sekolah. Pokoknya banyak deh teman Predua. Tapi apapun itu, semoga keberkahan rezeki selalu Allah limpahkan untuk kita semuanya ya. Kamu masih terus dengerin lagu-lagu nih teman Predua di siang hari ini ya, bareng aku Dika sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Bersama kami RRI Predol Semawe, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Masih suka buang sampah sembarangan?
2: Jangan jadi ya.
3: Masih suka buang sampah di sungai?
2: Jangan jadi ya.
4: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
2: Jangan jadi ya.
5: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum, karena dapat merusak kebersihan lingkungan serta merusak keindahannya.

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
1: Eropa style.
3: Wih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
1: Biasalah, sumpan kali. San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
3: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hongkong. Mabuk lo.
1: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
3: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget Tunda. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah aku luan ya.
1: Hei, kenapa bengong Lunda?
0: Outfitnya si Isan keren banget.
1: Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
4: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

aktivitasnya dengan ya dengan aktivitas yang sedikit santai lah di spesial hari Sabtu hari ini ya. Di penghujung menuju penghujung bulan ke-6 di tahun 2026 teman berdua, semoga banyak banget ya keberkahan dan juga rasa syukur yang terus kamu panjatkan tentunya. Oke, udah tahu mau makan siang apa nih teman pro 2? Makanan yang sehat tentunya dan rendah gula darah ya. Jadi kadang-kadang nih kita terlalu sering nih teman pro 2 mengkonsumsi yang manis-manis. Nah, coba kita lihat dulu nih ya, apa sih teman pro 2 makanan-makanan yang bisa menurunkan gula darah? Karena kita makan manis-manis gitu ya. Jadi karena makan yang manis-manis akhirnya gula darahnya naik gitu. Kita tahu gula darah tinggi atau hiperglikemia adalah kondisi kadar gula glukosa dalam darah itu udah melebihi batas normal nih teman pro 2 ya. Jadi konsumsi makanan manis secara berlebihan ini juga bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang meningkat ya. Jadi ini pastinya lonjakan yang bisa memicu berbagai masalah kesehatan lainnya, mulai dari kita ngerasa ngantuk selesai makan yang manis-manis, minum yang manis-manis ya, dan ujung-ujungnya menjadi penderita diabetes tipe 2. Jadi itu bukan sebentar nih teman pro 2, tapi dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi untungnya ada beberapa jenis nih teman pro 2 makanan yang dapat membantu kamu menstabilkan gula darah. Oke, kita lihat dulu teman pro 2 apa sih makanan-makanan yang bisa menstabilkan gula darah setelah kamu mengkonsumsi makanan-makanan manis ya. Makanan-makanan ini juga bekerja dengan baik ya untuk memperlambat penyerapan glukosa dan juga meningkatkan sensitivitas insulin ya, atau menyediakan serat dan juga nutrisi yang penting untuk keseimbangan metabolisme tubuh kita teman pro 2. Nah, mungkin kamu bisa mencoba mengkonsumsi yang namanya sayuran hijau ya. Ini salah satu cara untuk memperlambat penyerapan gula di usus dan mencegah lonjakan glukosa. Berikutnya ada alpukat teman pro 2 yang bisa mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan memperlambat penyerapan gula juga, karena memang di dalamnya itu ada kandungan serat yang tinggi ya. Terus ada biji-bijian utuh ya. Jadi ini bisa kamu coba teman pro 2. Biji-bijian itu seperti quinoa, beras merah, barley gitu ya, dan gandum ya. Ini mengandung karbohidrat kompleks ya dan serat tinggi. Jadi waktu kita konsumsi itu dicernanya lambat teman pro 2, dan ini tentunya akan membantu gula darah kita stabil. Terus ada ikan salmon ya, yaitu ikan-ikan berlemak seperti sarden, mackerel juga, yang dimana di dalamnya itu memiliki lemak omega 3 yang tinggi. Nah, ikan jenis ini mampu mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin ya. Terus yang terakhir teman pro 2 bisa coba oatmeal ya. Jadi ini bisa memperlambat penyerapan glukosa dan juga menstabilkan kadar gula darah setelah kamu makan ya. Jadi gula darah itu tidak naik secara tiba-tiba, dan ini juga sudah masuk dalam penelitian dalam Journal of Nutrition yang juga menunjukkan bahwa konsumsi makanan ini secara rutin dapat menurunkan kadar gula darah puasa, terutama pada penderita diabetes. Jadi yuk sehat teman pro 2, waktu kita itu masih sangat panjang ya untuk membersamai dengan orang-orang yang kita sayang tentunya. RRI Prodolog Semawi, kita lanjut informasi lainnya nantinya. Kita dengerin dulu darinya Bruno Mars.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus.

sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah asyam atau ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas, derajat pertama. Ada istiqomah, derajat kedua. Dan yang terakhir adalah takwa, derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu di antara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu. Tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar, sejuk, luas, dan dia bisa menghirup udara itu sedalam mungkin dan memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dan dia merasakan kenyamanan dan keleluasaan. Itulah makhraja. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita. Dari sisi keuangan, harta, materi, dari sisi finansial kita dilapangkan. Dari sisi keluarga kita dibahagiakan, semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan kita didatangkan orang-orang baik. Dari sisi perasaan kita disenangkan, kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita pikirkan, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita.
mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Tiba-tiba dapat order apa? Tiba-tiba dapat pekerjaan apa? Tiba-tiba dapat proyek apa? Tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita nggak pernah menduga? Ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita nggak berani mengungkapkannya, ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan, anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga. Seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yakub, yaitu Yusuf. Kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail. Atau kepada Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Fattakullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertakwa? Belajar itu di bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fikum.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Masih di semua 5,2 dari Produk Semawai, teman terbaik kamu, teman Produk 2. Dan sudah memasuki jam 1:30 siang ya. Lagu darinya Niji ya, dengan vibrasi dua arah, teman Produk 2. Ini kayaknya lagu yang waktu masih giring di Niji ya. Jadi untuk saat ini teman Produk 2 ya, dia juga lebih memilih untuk one man show. Ya udahlah ya, terserah lah ya. Yang penting kita masih menikmati dan terus mendengarkan semua ya, yang namanya lagu-lagu Niji saat ini gitu. Walaupun kadang-kadang kalau berganti vokalis kita ngerasa kayak beda, tapi gak semuanya gitu ya teman Produk 2. Dan kamu ngapain sih jam segini? Udah makan siang di hari Sabtu hari ini, di 27 Juni 2026 ya, di penghujung bulan ke-6 di tahun 2026. Ada yang hari ini mungkin lagi menuju ke tempat pesta, ke akikah gitu ya, ataupun yang tiduran aja, ataupun ada juga yang hari ini lagi masak-masak bersama keluarga, tiduran, maraton drakor gitu ya, banyak aktivitasnya. Jadi kita hadirkan informasi dulu nih teman Produk 2, kamu pasti sangat bahagia ya, karena kamu sudah menanti orang-orang yang sangat kamu cintai ya, di mana juga ini mengenai pulangnya jamaah haji ya. Nah, proses pemulangan jamaah haji asal Aceh terus berlangsung hingga saat ini, dan sebanyak 241 jamaah haji asal Kota Lok Semawai telah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Seksi Bina dan juga Pelayanan Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Semawai Ustaz Muhibuddin SHI MH pada hari Jumat kemarin mengatakan pemulangan jamaah haji berjalan dengan lancar. Dari total jamaah asal Lok Semawai, satu orang jamaah meninggal dunia di tanah suci, sementara satu jamaah yang sempat menjalani perawatan di Arab Saudi kini telah kembali ke Indonesia dan berada di tanah air ya. Jadi semuanya selamat, sehat gitu ya teman Produk 2, walaupun ada satu jamaah yang meninggal dunia ya, dan ada juga

Juni sekitar 18 waktu Indonesia Barat mendatang. Setelah itu ya, setelah tiba para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Jadi pihak Kementerian Haji dan Umroh juga menghimbau ya keluarga jemaah untuk terus memantau informasi resmi terkait jadwal kepulangan serta tetap menjaga ketertiban saat proses penjemputan keluarga berlangsung. Oke, teman Pro 2 ya. Semoga orang yang kita nanti-nanti ya, semoga menjadi haji yang mabrur juga. Kita menantikan kepulangan orang-orang tersayang kita tentunya ya, dari melaksanakan ibadah haji tentunya. Kita masih punya waktu untuk dengerin lagu-lagu teman Pro 2 sebelum nantinya kita mendengarkan Indonesia Top 20 versi lokal dan juga mancanegara di jam 14 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami, kita dengerin Eclat Story.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Besti di 95,2 RR Perdolong semuanya teman terbaik kamu. Jam 13.59 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita mendengarkan Indonesia Top 20 dan nanti disusul Top 20 mancanegara tentunya sampai jam 16 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan kita teman Pradua dan mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu. Happy weekend untuk semuanya dan terus jaga kesehatan. Selamat melanjutkan semua hari-hari bahagia kamu bersama dengan orang tersayang. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: wabarakatuh. 95,2 RRI Prodo, semuanya teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat hari Sabtu di special weekend ini. Seperti biasanya, Dika akan hadir menemani kamu semuanya untuk ngebacain 20 lagu Indonesia teratas Prodo Relox Semawe yang masuk top chart di minggu ini. Oke, kita mulai dari lagu yang harus keluar di minggu ini. Sudah 6 minggu menduduki top chart kita. Lagu darinya Gloria Jessica, ada Govinda, Terbelah Jadi Dua. Itu dia teman Pro 2 lagu yang harus keluar di minggu ini. Karena ada yang keluar, kita masukkan new entry kita di minggu ini, Nona Rollerblade.
1: Nomor 2.

Anita, kita langsung masuk ke posisi 19, naik satu peringkat minggu lalu menduduki posisi 20, Anggi Kalfalho, lagunya Remuk. 19.

sekedarnya salah on seven sederhana, lanjut ke posisi 15 masih sama seperti minggu lalu, tidak naik tidak turun darinya. Raim Laude, Ikro. Robots 15.

pertandingan keliling kita lanjut ke posisi 13. Masih sama seperti minggu lalu, tidak bergeser, tidak naik, dan tidak pula turun darinya. Mahalini, kemarilah tenang. 13.

posisi 12, turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi 11 ada Liodra, Teganya Kau. 12. 12.

Di posisi 11, Neng Satu Peringkat minggu lalu menduduki posisi 12. Ada lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 11.

Itu dia teman perdua lagu dari Nadi Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kita lanjut ke posisi 10. Masih sama seperti minggu lalu, tidak turun tidak naik darinya Dia dan juga Indakus, Malu-Malu.

posisi 7, teman Produa turun 1 peringkat minggu lalu menduduki posisi ke-6. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. 7.

lagu darinya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksakan Rindu. Kita lanjut ke posisi ke-6, naik 2 peringkat, minggu lalu menduduki posisi ke-7. Gea Indrawari, 1000 kali. 6.

Maya Gaya Indrawari dengan seribu kali yang mewarnai dan juga memeriahkan Hari Bayangkara Fest ya, yang sangat luar biasa di Kota Banda Aceh. Kamu udah nonton belum tuh memperdua? Pasti mungkin kamu ada di antara jutaan manusia di sana ya. Oke, kita tinggalkan lagu dari Gaya Indrawari, kita lanjut top chart kita di posisi kelima, turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi keempat Topati dan juga Nadif Basalamah Semusim. 5

0: masih sama seperti minggu lalu, tidak bergeser, tidak pula naik, tidak pula turun dari Nyanuka. Masa ini, nanti, masa indah lainnya.
1: Nomor 3.

0: Kak Bacain, siapa sih yang menduduki posisi pertama di 20 lagu top chart kita di minggu ini? Kita mulai dari posisi 19, ada Anggi Calvalho dengan lagunya Remuk. Posisi 18, Marion Jola, Bebal. 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. 16, Sheila on 7, Sederhana. 15, Raimlo, De Ikro. 14, Farel Hilal, Keliling. 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. 12, Liodra, Teganya Kau. 11, Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 10, Dia dan Indah Kus, Malu-Malu. 9, Tohpati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. 8, Dimansyala Itu Pak, Agar Selama-Lamanya. 7, Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. 6, Gia Indrawari, Seribu Kali. 5, Tohpati dan juga Nadif Basalama, Semusim. 4, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 3, Nuka, Masa Ini, Nanti, Masa Indah Lainnya. 2, NPD, Sempurnanya Aku. Dan teman Pro 2 yang menduduki posisi pertama di minggu ini ada Enau featuring Ariel Lesmana. Lagu mereka, Sesi Potret, yang berhasil naik satu peringkat, yang minggu lalu menduduki posisi kedua di Indonesia Top 20 minggu lalu.
1: Nomor 1.

selamat weekend di hari Sabtu hari ini ya. Tadi aku udah temenin kamu di 20 lagu Indonesia Top 20. Kali ini aku akan terus menemani kamu 1 jam ke depan untuk ngebacain 20 lagu mancanegara teratas di minggu ini. Kita mulai dulu teman perdua, ada dua lagu yang harus keluar. Ada Blackpink dengan lagunya Jam yang sudah 6 minggu menduduki posisi top chart mancanegara kita. Terus juga disusul sama Summer dengan lagunya Homewrecker yang harus keluar, yang setelah 4 minggu menduduki top chart kita. Jadi kita langsung masuk ke new entry kita, Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Nomor 20.

posisi ke-12 masih sama seperti minggu lalu, namun per 2 tidak naik dan tidak juga turun. Ada Shakira, lagunya Zoo. 12. 12.

0: Biru dari posisi 18, CZA Nobody Gets Me, 17 Sabrina Carpenter Manchild, 16 Jisoo featuring Zayn Malik Eyes Closed, 15 Ava Max Maybe You're the Problem, 14 Taylor Swift The Fate of Opelia, 13 Maroon 5 featuring Lisa Priceless, 12 Shakira Zoo, 11 Zayn Malik Die For Me, 10 Justin Bieber Speed Demon, 9 Lady Gaga The Dead Dance, 8 Taylor Swift Opelite, 7 Linkin Park Up From The Bottom, 16 Jenny Like Jenny, 15 Ariana Grande Bloodline, 4 Shakira Die Die, 3 Ophelia Den So Easy, 12 Dua Lipa Illusion. Dan teman Pro 2 menduduki posisi pertama di minggu ini berhasil naik di posisi pertama. Bruno Mars, I Just Might, yang menjadi juara di top 20 mancanegara RRI Pro 2 Loksemawe minggu ini. Terima kasih teman Pro 2. Selamat melanjutkan weekend kamu. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nomor 1.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

95.5 Podium Radio, langsung ya teman terbaik kamu Duka, featuring mahal ini teman radio di formasi 16, lebih 16 menit sore hari ini. Langsung mauinya hari ini dari sehari yang tadi panasnya gak terik ya, tapi gak mendung juga. Terus apa tuh, cerah berawan. Selamat sore semuanya, menikmati sore Sabtu menjelang malam Minggu. Nih tomperan gue udah ada agenda apa sih ya untuk malam minggunya. Lihat-lihat cuaca juga dan lihat-lihat kantong juga. Yang gajiannya masih tanggal 1 ini adalah the real akhir bulan ya tomperan gue. Ada di kamu. Tapi yang gajiannya di tanggal 25-26 ya kan, ini menjadi akhir bulan yang membahagiakan. Selamat sore dan menemani sampai nanti di jam 7 malam ya, untuk hari ini di Prodolog Semawi, teman terbaik kamu.

0: saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa bareng aku lagi, Agam Faiz, di Gibol. Di bukan gila bola ya, tapi di prediksi hybrid ya. Kita akan memprediksi pertandingan Piala Dunia 2026. Dan kali ini kita coba ke grup, ya kita ke Panama dulu lah ya, ke grup L dulu ya. Panama versus Inggris ya. Inggris sudah dipastikan lolos? Belum ya, tapi sudah dipastikan sepertinya ya. Hasil imbang kemarin, terus hasil kemenangan kemarin, ini sudah memperbesar peluang Inggris untuk lolos. Sementara Panama ini masih berharap-harap cemas ya, atau bertanya nih kira-kira aku lolos gak ya. Oke, untuk memprediksi pertandingan keduanya ya, Panama versus Inggris, aku sudah bareng Mas AI kita ya di sore hari ini. Halo AI.
1: Halo, senang sekali bisa berbincang tentang pertandingan antara Panama dan Inggris ini. Pertandingan ini menjanjikan pertarungan yang menarik antara semangat juang dari Panama dan pengalaman serta kualitas mumpuni dari skuad Inggris. Melihat perbandingan kekuatan, Inggris jelas lebih diunggulkan dengan kedalaman skuad yang luar biasa dan pemain-pemain bintang di setiap lini. Namun Panama tentu tidak akan menyerah begitu saja dan bisa memberikan kejutan melalui permainan cepat dan taktik disiplin mereka. Untuk skor yang realistis, saya memperkirakan Inggris bisa menang dengan selisih 2 gol, misalnya 2-0 atau 3-1. Tapi apakah kamu punya prediksi lain untuk pertandingan ini?
0: Ya, kalau menurutku sama ya. Inggris tuh bakal mendominasi pertandingannya nanti melawan Panama ya. Kita tahu bahwasanya Panama ini kan sangat tipis nih peluang untuk bisa lolos, apalagi untuk menjadi juara 3 terbaik ya, untuk melanjutkan ke fase berikutnya. Inggris lebih dominan. Nah, kalau ngomong-ngomong rotasi pemain nih ya kan, sudah pertandingan terakhir di ketiga lah di fase grup, kira-kira ada tidak rotasi pemain untuk Inggris dulu?
1: Mengingat ini pertandingan terakhir fase grup dan posisi Inggris sudah aman, kemungkinan besar pelatih akan melakukan rotasi. Ini kesempatan bagus untuk memberikan menit bermain kepada pemain cadangan dan menjaga kebugaran para pemain utama untuk babak selanjutnya. Kira-kira siapa pemain cadangan Inggris yang paling ingin kamu lihat bermain di laga ini?
0: Ya, semua pemain Inggris sepertinya bagus ya, baik itu yang pemain inti atau juga yang di cadangannya ya. Kalau menurut aku sih, aku masih berharap Inggris menurunkan pemain-pemain yang sejak awal dimainkan gitu ya. Jangan juga ada beberapa lini yang memang harus diganti ya, seperti sayap kanan ya, mungkin bisa dimainkan Saka, atau sepertinya harus mencadangkan saja Rice ya, menggantikan gelandang lainnya ya. Menurut kamu seperti apa?
1: Memang ada dilema tersendiri soal itu. Di satu sisi, mempertahankan pemain utama bisa menjaga momentum dan konsistensi taktik. Tapi di sisi lain, mengistirahatkan mereka bisa mencegah kelelahan dan cedera untuk babak selanjutnya. Soal Saka di sayap kanan atau Kans merotasi Rice, itu semua adalah keputusan taktis yang mungkin saja diambil sang pelatih untuk menyegarkan skuad dan mencoba alternatif strategi lain. Kira-kira siapa pemain muda yang paling ingin kamu lihat bersinar di laga ini?
0: Ya, kalau pemain muda, kita tahu bahwasanya banyak ya, dua tim juga ada pemain muda ya. Tapi kalau menurut aku yang menarik ini bagaimana kita melihat peluang Panama. Ya, Panama yang memang notabene-nya tipis banget, setipis tisu kayaknya. Tapi menurut kamu ada peluang gak Panama untuk bisa mengimbangi lah, minimal mengimbangi Inggris ya? Dan dengan taktik seperti apa yang harus diturunkan oleh pelatih Panama untuk ya minimal mengimbangi sajalah Inggris?
1: Peluang Panama untuk mengimbangi Inggris memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Agar bisa setidaknya mencuri poin, pelatih Panama harus menerapkan taktik disiplin bertahan yang sangat rapat, mungkin dengan formasi 5 back dan menumpuk pemain di lini tengah. Selain itu, mereka harus sangat efektif dalam memanfaatkan serangan balik cepat dan situasi bola mati. Kunci utamanya adalah disiplin tinggi, tidak terburu-buru dan efisien dalam penyelesaian peluang. Kira-kira, siapa pemain kunci dari Panama yang menurutmu harus tampil luar biasa agar taktik ini berhasil?
0: Kalau aku sih pemain Panama banyak nggak tahu ya, tapi beberapa pemainnya juga ada bermain di Eropa. Kalau menurut kamu siapa pemain Panama, pemain kunci Panama yang memang harus diwaspadai pemain-pemain Inggris?
1: Pemain Panama yang patut diwaspadai adalah mereka yang punya pengalaman di Eropa, seperti bek Jose Cordoba yang bermain di Norwich City, atau pemain sayap Mikel Amir Murillo yang aktif di Marseille. Kehadiran mereka bisa memberikan ancaman serius bagi pertahanan Inggris jika tidak diantisipasi dengan baik.
0: Oke ya. Itu prediksi Panama versus Inggris yang tadi diprediksi AI itu skornya 2-0 ya. Bagaimana nih prediksi kalian ya? The Lion King ya. Oke, kita tinggalkan saja dulu Panama versus Inggris. Kita coba terbang ke grup K. Grup K ada Kolombia, Portugal. Ini lagi nih. Ini dua negara yang sama-sama apa ya, punya peluang besar ya lolos, tapi juga agak melempem di pertandingan awal ya. Ada Kolombia, Kolombia sendiri menang lawan Uzbek kalau tidak salah. Terus lawan Kongo ya, itu tadi seri ya. Seri imbang. Terus Portugal menang lawan seri lawan Kongo, terus menang lawan Uzbek, ya kan? Sama-sama poin 4. Ya. Nah, kita akan mendengarkan ya bagaimana prediksi AI terkait pertandingan antara Kolombia versus Portugal. Ya, AI, menurut kamu seperti apa ya pertandingan keduanya ini?
1: Pertandingan antara Kolombia dan Portugal akan menjadi pertarungan yang sangat taktis dan menghibur. Kolombia terkenal dengan permainan cepat, agresif, dan serangan balik yang mematikan. Sedangkan Portugal mengandalkan kombinasi pengalaman, penguasaan bola yang kuat, dan kreativitas di lini depan yang dipimpin oleh pemain bintang. Pertemuan ini akan menjadi ujian berat bagi pertahanan kedua tim. Menurutmu, siapa yang akan lebih mendominasi penguasaan bola di laga ini?
0: Oke, kalau menurutku tuh Portugal masih ya, masih mendominasi pasti pertandingan melawan Kolombia. Sementara Kolombia sendiri kita tahu bahwasanya mereka punya beberapa pemain yang juga ya bermain di Eropa, ya kan? Dan tidak kita pungkiri bahwasanya mereka pasti bisa mengimbangi Portugal. Tapi di atas kertas Portugal ini masih bisa dikatakan agak diunggulkan lah ya dalam pertandingan terakhir ya. Di grup K ini menurut aku Portugal bakal mendominasi. Menurut kamu?
1: Saya setuju dengan pandanganmu. Portugal memang diunggulkan di atas kertas berkat pengalaman dan kedalaman skuad mereka. Namun Kolombia dengan gaya bermain yang cepat dan agresif selalu punya potensi untuk memberikan kejutan dan menekan pertahanan Portugal. Siapa pemain kunci dari Kolombia yang menurutmu bisa menjadi pembeda dalam laga ini?
0: Oke, pemain kunci dari Kolombia, kalau menurut aku itu banyak ya pemain Kolombia yang bisa bisa dikatakan jadi kartu as lah ya di Kolombia sendiri, seperti sang kapten ya, sang kaptennya juga bermain baik lah ya, walaupun Rodriguez ini bermain baik, terus juga ada beberapa pemain striker mereka juga bermain di Eropa ya. Menurut kamu siapa pemain kunci dari Kolombia sendiri?
1: Nah, itu benar banget. Selain James Rodriguez yang masih punya pengalaman luar biasa dan kreativitas tinggi, ada juga Luis Diaz yang pergerakannya di sayap sangat cepat dan sering merepotkan pertahanan lawan. Kedua pemain ini bakal jadi ancaman serius bagi Portugal nanti. Menurutmu, siapa di antara mereka yang punya peluang paling besar untuk mencetak gol?
0: Kalau aku sih Luis Diaz ya. Luis Diaz itu berpeluang ya. Kemarin dia kan cetak gol tuh lawan Uzbek ya. Uzbek dia cetak gol, itu menurut aku tuh bakal peluang besar nih mencetak gol kembali melawan Portugal. Tapi kita tahu bahwasanya Portugal juga backnya tidak main-main ya, banyak backnya itu rata-rata kan sangat disiplin sekali ya. Tapi kalau aku sih pengennya melihat Portugal sendiri nih, kira-kira mereka itu bermain seperti apa ya nantinya melawan Kolombia. Kita tahu pertandingan pertama melawan Kongo mereka bermain buruk, terus melawan Uzbek mereka sudah merubah taktik ya sehingga bisa menang 5-0 ya, menang besar. Terus juga melihat pemain-pemain Portugal seperti Cristiano Ronaldo, terus ada Felix ya kan, Joao Felix ya, terus juga ada seperti Neves. Nah ini mungkin bakal seru ya, bakal seru dan mungkin bakal bermain baik. Menurut kamu setuju tidak kira-kira mereka tuh diturunkan kembali oleh pelatih?
1: Sangat setuju. Pelatih Portugal kemungkinan besar akan menurunkan pemain-pemain kuncinya seperti Cristiano Ronaldo dan João Félix untuk menjaga momentum dan ketajaman tim setelah kemenangan besar sebelumnya. Dengan perpaduan pengalaman dan kreativitas mereka, ditambah disiplin lini pertahanan, Portugal punya fondasi yang kuat untuk menghadapi Kolombia yang agresif. Menarik untuk melihat bagaimana pelatih meramu formasi kali ini. Menurutmu, apakah pelatih akan memberikan peran khusus kepada para pemain muda untuk menghadapi kecepatan Kolombia?
0: Ya, kalau menurut aku sih Portugal masih sama ya. Menurunkan pemain-pemain inti pada saat dua pertandingan sebelumnya ya. Ronaldo masih diturunkan, terus juga ada João Félix ya, pasti diturunkan kembali. Neves ya, Neto, itu pemain-pemain inti dari Portugal. Nah, ada perlu pergantian ataupun perubahan di lini sayap kiri ya. Sayap kiri Portugal menurutku seperti Leao. Leao tuh harus diturunkan sejak menit awal. Kan biasa dua pertandingan sebelumnya dia tuh turun di menit akhir, terus di babak kedua. Nah, menurut kamu gimana nih untuk Leao sendiri?
1: Memasukkan Rafael Leao sejak menit pertama di sayap kiri memang bisa jadi ide brilian. Kecepatan dan kemampuan dribblingnya bisa memberikan ancaman yang konstan dan langsung merepotkan pertahanan lawan sejak sepak mula. Ini juga bisa membuka ruang lebih banyak untuk penyerang tengah atau gelandang serang. Menurutmu, perubahan taktis apa yang akan paling terasa jika Leao menjadi starter?
2: Ya, kalau menurut aku tuh perubahannya cukup besar ya. Portugal bisa lebih tajam di sisi kiri, sementara di sisi kanan sudah ada Neto. Neto yang notabene-nya memang cukup cepat ya. Jadi kiri kanan tuh cepat, ya kan? Oke. Jadi secara keseluruhan nih menurut kamu nih, untuk pertandingan antara Portugal versus Kolombia akan berlangsung seperti apa dan skor yang realistis berapa?
1: Secara keseluruhan, pertandingan antara Portugal dan Kolombia akan menjadi pertarungan yang sangat sengit dan cepat, terutama dengan kecepatan di sisi sayap yang dimiliki kedua tim. Portugal akan mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas untuk membongkar pertahanan Kolombia, sementara Kolombia akan berbahaya melalui serangan balik cepat. Untuk skor yang realistis, pertandingan ini bisa berakhir dengan hasil imbang 2-2, atau kemenangan tipis 2-1 bagi salah satu tim.
2: Oke, itu bisa gawat ya untuk Kolombia sendiri kalau hasil imbang ya. Tapi bisa saja kemenangan bisa diraih untuk keduanya ya. Kesempatan kemenangan ada, untuk Kolombia ada, Portugal ada. Tapi kalau menurutku sih Portugal lebih diunggulkan ya. Ya minimal 2-1 lah untuk kemenangan Portugal. Oke. Oke, itu dia prediksi hybrid kita ya untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan pertandingan antara Kolombia versus Portugal, dan tadi ada pertandingan antara Panama versus Inggris ya kan. Jadi Panama versus Inggris tadi disiarkan oleh RRI, dan juga ada Portugal versus Kolombia yang dijadwalkan bermain di pukul 6:30. Oke, demikian Gibol kita di sore hari ini. Aku Agam Faiz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

105,5 Komedia Radio Laksma, teman terbaik kamu Laksma. Ini mendung banget ya teman Radio. Gimana sama rencana kalian yang mau malam mingguan di kota Laksma? Yang kendaraan roda 2 memang benar-benar harus mempersiapkan mantel hujan deh teman Radio ya. Biar apa, biar nggak kehujanan. Nah, kalaupun kehujanan gimana? Ya udah, berarti tinggal sedia aku sebelum hujan. Multivitamin maksudnya Tom Radio ya, kalau udah mulai nggak enak badan nih, kepala udah kayak pusing gitu ya. Kali aja itu bukan karena kena hujan, tapi ya karena akhir bulan. Untuk kalian semua itu tadi produk sama teman terbaik kamu yang lagi pusing-pusing, kayaknya udah deh gak usah kemana-mana atau produk di rumah aja ya. Di rumah ngapain ya, dengerin produk lah sambil buat apa ya, sambil ngumpul sama teman-teman. Kalau biasanya nongkrongnya di luar gitu kan, ya udah kali ini nongkrongnya di ini aja, di rumah aja, sambil buat gorengan di rumah. Bro, udah langsung mawi, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu di edisi 27 Juni 2026 pukul 8 malam. Inilah Info Pro 2. Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Gampung Menasah Daya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan, pengikisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar Gampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan urat nadi transportasi masyarakat. Gecik Menasah Daya SPK Mahlisuddin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa gampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi, mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi untuk meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah.

Berita selanjutnya, pelayanan yang berkualitas dimulai sejak langkah pertama pasien memasuki fasilitas kesehatan. Berangkat dari komitmen tersebut, UPTD Puskesmas Mongedong terus memperkuat peran petugas resepsionis sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi, arahan, dan kenyamanan kepada setiap masyarakat yang datang. Sebagai pintu awal pelayanan, resepsionis memiliki peran strategis dalam memastikan setiap pasien memperoleh informasi yang jelas mengenai alur pelayanan, proses pendaftaran, hingga lokasi ruang pemeriksaan sesuai kebutuhan. Dengan pelayanan yang cepat, ramah, komunikatif, dan responsif, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara tertib dan nyaman. Keberadaan resepsionis tidak hanya membantu memperlancar proses administrasi, tetapi juga menciptakan kesan pertama yang positif bagi masyarakat. Sikap profesional dan keramahan petugas menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Mongedong. Lain memperdua, sesaat lagi kita akan masuki waktu sholat Isya untuk wilayah Aceh Utara, Los Maue, dan sekitarnya.

teman-teman yang dirahmati Allah, jadi intinya adalah semua bulan itu adalah dorongan halus supaya kita terhubung lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua bulan, semua waktu itu sebagai pengingat kita pulang kepada Allah, balik kepada Allah, lebih teguh, lebih kokoh, lebih bahagia, lebih makmur ya bersama Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya keyakinan bahwa Allah adalah konstan kita. Apa arti konstan? Konstan itu sesuatu yang bikin kita stabil, yang enggak up and down. Kayaknya capek banget ya hidup up and down gitu. Kita mau lebih konstan di semua bulan ya bersama Allah, dan kita akan melevel up di bulan-bulan yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan-bulan haram dan bulan Ramadan. Oke. Jadi intinya teman-teman dirahmati Allah, inilah saat yang baik untuk mendorong kita mendisiplinkan berbagai habit, kebiasaan baik ya, mulai dari habit berdoa gitu. Kita dalam sehari punya disiplin berdoa enggak? Kita memberikan waktu berdoa apa enggak? Kita memberikan waktu bicara sama Allah apa enggak gitu. Kita lebih banyak bicara dengan pikiran kita, lebih banyak bicara dengan tim kerja kita, atau kita juga balance gitu ya. Kita bicara banyak juga kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa dan lain sebagainya. Jadi ada banyak disiplin-disiplin yang harus kita mulai. Mungkin apa ya? Ini cara kita mendorong diri kita. Kan Allah sudah dorong kita dengan berbagai siklus siklus waktu ibadah. Di dalam satu hari kita punya siklus sholat 5 waktu dengan berbagai rawatibnya, dengan berbagai sholat-sholat sunnahnya. Di siklus satu minggu kita punya waktu spesial hari Jumat. Di siklus tahunan ya, kita punya Ramadan, itu harus kita ikuti dengan baik. Semua siklus ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita di reminder terus untuk tetap memusatkan kehidupan kita kepada sesuatu yang lebih kekal gitu. Apa sih yang membuat kita lebih kekal? Yang bikin kita lebih kekal adalah ya amalan-amalan kita. Ya, pola pikir positif kita, akhlak-akhlak mulia kita gitu kan, harta-harta kita. Ini bahkan di antara 24 jam itu kita harus ngecek berapa jam yang kekal, yang kita simpan sebagai rekening ibadah. Ya, itu kita harus ngitung. Oh, aku menabung waktu kekal dalam sehari itu sekian jam. Bentuknya apa? Bentuknya adalah pelayanan. Aku melayani keluarga, aku melayani umat, aku bekerja, semuanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu. Jadi kita berpikir bahwa semua sumber daya yang kita miliki ini kita arahkan untuk sesuatu yang lebih kekal. Kalau kita sudah mencapai sebuah kekekalan, berarti yang kita miliki itu ya real punya kita gitu, gak hilang. Atau misalnya tentang harta, dari harta sekian ini berapa persen yang akan kekal? Karena ya ada harta yang kita konsumsi, ada harta yang kita simpan, ada harta yang benar-benar memang itu harta kita gitu loh. Jadi harta yang kekal tuh yang seperti apa? Yang memang benar-benar bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat gitu. Entah itu misalnya bentuknya nafkah, menafkahi keluarga, atau sedekah, atau zakat, atau wakaf. Inilah hakikat sumber daya keuangan yang memang benar-benar kekal. Jadi di Syakban ini kita harus memperbaiki mindset kita ya. Jadi kita berfokus kepada hal-hal yang lebih kekal. Oke, ketika aku menghabiskan waktu di sini, duduk di sini, mendengarkan ilmu sejam setengah,
ini insya Allah akan termasuk investasi waktu yang kekal. Ini akan dihitung oleh Allah sebagai kekekalan kita, gitu ya. Beda lagi ketika kita misalnya menghabiskan waktu untuk entertain, ya mungkin akan membantu kesehatan mental kita sekian persen, tapi nggak tahu apakah itu dihitung kekekalan atau enggak ya. Tergantung ya jenis entertainnya. Kalau entertain yang sifatnya mulia, ya itu akan dihitung sebagai waktu yang kekal, yang waktu yang memang bermanfaat buat kita. Tapi kalau enggak, ya itu akan termasuk waste. Waste itu nyampah gitu, sudah nggak berguna, bukan nggak bisa jadi aset, nggak bisa jadi investasi gitu. Oke, jadi fokus mulai di bulan Syaban ini kita menghitung apa nih sumber daya yang aku miliki yang bisa membuat aku kekal, harta, waktu, tenaga, pikiran, ilmu, pelayanan, semuanya ini harus ada yang kekal gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, kita akan fokus di bulan Syaban ini mengejar hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas di atas yang lain. Mungkin selama ini prioritas kita banyak ya. Cicilan misalnya. Prioritas kita karir, prioritas kita popularitas, prioritas kita bla bla bla, kita punya banyak prioritas. Nah, ini kayaknya kita harus riset. Riset itu mengatur ulang. Ya, apapun yang aku kerjakan, prioritas aku adalah Allah. Artinya harus kita niatin gitu. Banyak sekali amalan-amalan karena kita nggak prioritaskan Allah, jadi amalan itu bagus tapi nggak ada niatnya, ya waste gitu, kayak kurang bagus gitu. Jadi kita niatin ini aku bekerja karena Allah, ini aku melayani keluarga karena Allah. Jadi memang lebih bermakna, lebih indah, dan hasilnya beda nanti ya. Ketika kita menanam pohon karena beda ya, menanam pohon karena konten dengan menanam pohon karena Allah itu kekekalannya beda. Kalau kamu menanam pohon karena konten, ya mungkin dapatnya kamu akan mendapatkan yang kamu niatkan gitu. Ya udah, kamu dapat gitu. Tapi kalau saya selain konten juga saya karena Allah, nah itu juga Allah akan terima gitu ya. Jadi memperbanyak niatan itu bagus ya. Melakukan apapun, ini untuk apa nih? Ini untuk ibadah. Untuk apa lagi? Ini untuk dakwah. Untuk apa lagi? Untuk bla bla bla. Perbanyak niatan-niatan yang baik supaya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat berakhir pekan ya. Ketemu lagi barengan Marley di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai di pukul 12 nanti di penghujung siaran. Buat kamu yang hatinya lagi berbunga-bunga karena udah berhasil menemukan pelabuhan terakhir, lagu berikut ini bakal mewakili perasaan kamu banget teman Pro 2. Duet penuh cinta dari pasangan favorit kita, dari Rizky Febian featuring Mahalini, Your Mind.

0: tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
2: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Ya barusan kita udah adem-ademan bareng An Story dan Alia Masai lewat manisnya lagu kita berdua. Nah, setelah puas diajak santai dan romantis-romantisan, sekarang saatnya kita naikkan lagi energi ke level kamu. Dari yang tadi duduk santai, yuk kita langsung gerak sakset bareng track yang punya beat super adiktif satu ini. Biar sisa hari kamu makin produktif, turn up the volume. Ini dia penampilan penuh energi dari Nona Work. Let's move, teman berdua.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masuk di 95,2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik kamu. Selamat malam dan selamat menikmati malam minggu teman Pro 2. Gimana kabarnya malam ini? Semoga hari tadi menyenangkan ya. Kalau tadi seharian penuh aktivitas, sekarang waktunya nikmati malam dengan suasana yang lebih santai. Malam minggu emang selalu punya cerita ya. Ada yang lagi ngumpul bareng keluarga, nongkrong sama teman, nikmati kuliner favorit, mungkin masih di jalan atau mungkin memilih rebahan sambil dengerin lagu-lagu kesayangan. Apapun pilihan teman Pro 2 malam ini, semoga bisa menikmati setiap momennya. Gak harus selalu ramai, karena malam yang sederhana pun bisa terasa istimewa kalau dijalani dengan hati yang tenang. Dan aku Marley bakal menemani kalian sampai di pukul 12 nanti. Beberapa jam ke depan kita akan ditemani lagu-lagu pilihan, obrolan santai dan cerita-cerita ringan yang semoga bikin malam minggu kalian makin berwarna.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.
2: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawen, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawen. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu. Kita masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Easy On Me darinya Adele ya. Lewat lagu ini Adele ngajak kita melihat bahwa di balik setiap keputusan yang diambil seseorang, seringkali ada cerita dan perjuangan yang gak selalu terlihat dari luar. Nah, kalau tadi kita diajak memahami sebuah perjalanan dan menerima kenyataan, lagu berikutnya berbicara tentang sisi lain dari cinta, tentang komitmen dan kesetiaan yang ingin dijaga hingga akhir. Ini dia Pasto, sepenuhnya sampai mati. Stay tune terus di Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu.

0: tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu dan kisah masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Baru aja kita dengerin Tinggal dari Nyamawar De Jong. Lagu yang menggambarkan perasaan saat harus menghadapi perpisahan dan belajar merelakan sesuatu yang gak bisa lagi dipertahankan. Liriknya sederhana tapi emosinya begitu dekat dengan banyak orang. Nah, setelah suasana yang penuh refleksi tadi ya, kita beralih ke lagu dengan energi yang lebih dinamis. Kali ini datang dari Taylor Swift yang menghadirkan kisah tentang ketertarikan yang disimpan diam-diam dibalut dengan irama pop rock yang catchy. Ini dia, I Can See You. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

0: Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Lok Sumawe, Aceh Utara, apa kabarnya? Pagi hari ini, Alhamdulillah, Egy Putra kembali menjadi pembuka ya untuk siaran hari ini. Tepat di tanggal 28 Juni 2026 di akhir pekan yang menawan, yang insya Allah selalu penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kita Indonesia.
0: Ya, waktu sholat subuh sudah berkumandang di jam 4 lebih 59 ya, alias jam 5 kurang 1 menit teman Pro 2, karena kita opening yang gak di jam segitu, mepet banget, jadi kita skip azannya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bersama RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music sampai kita ketemu lagi di jam 6-an dengan berbagai macam informasi dan hiburan menarik di akhir pekan kamu, teman Pro 2. Ya, yuk sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bersama RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Tidak seorang pun yang bila mana tiba waktu sholat fardu, lalu ia membaguskan wudunya, khusyuknya,

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, Radio Yanaku. Nah, halo. Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Selamat pagi ya. Setelah tadi aku membuka siaranku dengan penuh semangat, lagi-lagi aku nyamperin kamu juga dengan penuh semangat di jam 6 lewat ini, teman Pro 2. Alhamdulillah kalau kita sudah terjaga pikirannya, terjaga matanya, terjaga hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya hari Minggu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, ya kan, dengan penuh eksekusi ini itu yang sudah di planning sejak semalam mungkin ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan ya, terutama untuk bisa menjaga kesehatan hati, kesehatan mental, kesehatan jiwa dan raga ya. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2, dan semakin menjadi orang-orang yang terus dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin.

Ya, teman Pro 2, sebanyak 238 jemaah haji asal Kota Loksmawe tiba kembali di daerahnya pada hari Sabtu kemarin jam 00.30, setengah satu malam ya. Di mana kedatangan para tamu Allah itu disambut penuh haru oleh keluarga yang telah menunggu sejak malam di halaman Masjid Agung Islamic Center Kota Loksmawe. Ya, ratusan jemaah tersebut merupakan bagian dari kloter 11 Embarkasi Aceh yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setibanya di Loksmawe, suasana haru terlihat ketika para jemaah bertemu kembali dengan keluarga masing-masing. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Loksmawe, Dr. Andes Haji Tengku Jamaluddin, MPD, mengatakan bahwa jemaah tiba dalam keadaan selamat setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi menuju Aceh. Menurutnya, sebelum melanjutkan perjalanan ke Loksmawe, rombongan jemaah terlebih dahulu mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, sekitar pukul 2 siang. Setelah proses kedatangan, pemeriksaan, dan penyelesaian administrasi di embarkasi selesai, para jemaah kemudian diberangkatkan menggunakan bus menuju kota Loksmawe. Masya Allah, Masya Allah. Ya, selanjutnya teman Pro 2, ya, persoalan sampah di Kota Loksmawe mesti menjadi tantangan yang memerlukan perhatian bersama. Salah satu kawasan yang kerap menjadi sorotan adalah lingkungan waduk Kota Loksmawe yang memiliki fungsi penting sebagai ruang terbuka dan tempat rekreasi masyarakat. Keberadaan sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya mengurangi keindahan kawasan, tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Ya, upaya menjaga kebersihan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah atau petugas kebersihan semata. Permasalahan sampah akan terus berulang apabila tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari warga, pelaku usaha, komunitas, hingga generasi muda. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membiasakan memilah sampah dari rumah merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan kita semua, teman Pro 2. Ya, selanjutnya, prestasi tidak mengenal batas usia, ya. Berita selanjutnya ini info menarik buat kita semua. Sekali lagi, prestasi tidak mengenal batas usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia memiliki kesempatan yang sama untuk mengukir keberhasilan selama memiliki kemauan, tekad, dan semangat untuk terus belajar. Banyak kisah inspiratif, ya, membuktikan bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh umur, melainkan oleh keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan konsistensi dalam mengembangkan potensi diri. Ya, di kalangan generasi muda, teman Pro 2, prestasi dapat diraih melalui pendidikan, olahraga, seni, teknologi, maupun kegiatan sosial. Sementara itu, tidak sedikit pula orang dewasa yang berhasil memulai usaha, menciptakan inovasi, atau meraih penghargaan setelah melewati berbagai kegagalan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap fase kehidupan selalu menghadirkan peluang untuk berkembang selama seseorang tidak berhenti mencoba dan terus meningkatkan kualitas dirinya. Sekali lagi nih ya, fase kehidupan selalu menghadirkan peluang untuk berkembang selama seseorang tidak berhenti mencoba dan terus meningkatkan kualitas dirinya, ya. Jadi untuk kamu semua, silakan mengeksplor lagi apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dimiliki. Awalnya mungkin apa yang harus dimiliki dari sesuatu pemilihan tersebut, ya. Apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita jalani, maka kita bisa mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, dan lebih inovatif lagi, ya. Untuk kamu semua di minggu pagi ini bersama Egy Putra dari Pro 2 Vlogs Mawai, The New of Harry Styles Aperture yang satu ini, teman Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

Jadi 5.2 vlog semua yang teman terbaik kamu, Jungkook, BTS, Euphoria. Ini bukan baru, ini udah 3 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba aku ngeliat di playlist, kayaknya lucu gitu ya, untuk menjadikan ini sebagai latar aku ngomong sama kamu semua di pagi hari ini, teman Pro 2. Ya udah lumayan terang ya di luar sana, jadi please jangan

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
4: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
5: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
4: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
5: Oh iya mbak, makasih ya. Udah diingetin, saya akan lebih hati-hati lagi.
6: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Yes, Kesha Lefronka dengan pelarian teman Pro 2, The New From dari dianya ya. Ini oke banget ya, salah satu lagu yang kayak terkategorikan easy listening itu teman Pro 2, ketika kita baru pertama denger tuh kayak langsung nyes gitu ya. Tuh, dengerin deh ya, terbaru miliknya Kesha Lefronka.

95.2 RRI Pro 2 FM, Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Pernahkah aku lagi aku langsung tergelitik pengen nanya sama kamu ya. Pernahkah kamu dijadikan sebagai tempat pelarian? Nah, kalau ngomongin soal tempat pelarian itu enggak cuma pelarian perasaan ya kan. Pelarian sebagai orang yang baru ditinggalkan kekasih dan dia nyari pelarian lain biar enggak kesepian, enggak gitu ya. Bisa jadi dari pelarian pertemanan ya, pelarian tanggung jawab, bisa juga, bisa kakak, bisa ya. Jadi untuk kamu semua yang ngerasa udah dewasa, ngerasa udah punya tanggung jawab ini itu ya, go ahead, jalani itu segala sesuatunya sebagai suatu hal yang harus emang kita lewatin gitu ya. Gak boleh lari dari tanggung jawab. Apalagi buat kamu yang udah punya tanggung jawab lebih dalam hidup ini, gak boleh lari dari tanggung jawabmu kawan ya. Ya sudah cukup dua aja deh lagunya, agak-agak ngedownin gitu. Tapi gak apa-apa kan, dari hal itu kita bisa belajar kan. Kita mau lupa nama ingat rasa lu deh. Judul lagu dari Oka yang satu ini, Teman Pro 2, yeah.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
2: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya Mbah.

playlist kita di pagi hari ini menggugah semangatmu ya, sehingga melahirkan stimulasi-stimulasi yang bisa membuat kamu semakin bersemangat, semakin berpositif, teman Pro 2. Karena butuh ya, rangsangan berpikir, rangsangan untuk menggelitik, ya ini secara positif ya, itu perlu sih ya, sehingga menciptakan semangat yang mungkin bisa menggelitik kamu untuk tidak ngantuk kembali, bisa jadi ya. Awalnya sih pas ngedenger tuh kayak apa gitu, karena mungkin gak langsung denger gitu ya lagu ini ya, kayak lagi dikenalin sama temen, tahu gak sih lagu ini gitu, gak tahu ya, kamu penyiar gak tahu. Ya ini juga harus diinfokan gitu ya, gak mesti semua penyiar itu tahu ribuan lagu tuh, gak mesti teman Pro 2. Ya kalau emang lagi new release, new entry, ya itu emang sebagian harus tahu sih ya. Karena dengan kita mengetahui info tersebut, kita juga bisa kasih tahu ke orang-orang yang emang butuh asupan lagu. Salah satunya mungkin kamu di pagi hari ini ya, yang senyum-senyum sendiri mendengar

Oh, aku next kan dengan satu lagu yang juga lagi happening ya, dia di Belantika Musik Indonesia, juga di multi platform kita di berbagai macam sosial media ya. Naikilah dengan Seaziz, aku nggak mau ngomong secara jelas karena kayak kurang sopan gitu ya. Seaziz aja deh. Kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Vlogs.